0: Berlin lagi koi pria. Eta kita kerita lantai bisinya. Minta kore koi mani rongkia. I'm the teacher baby binsia. Oop. Si bono ting seng bai pun terbo mama. Laga bu pek pek pek sin saya. Malam uca eta wak sukara. Wak sukara.
1: Domina ekoi. Mita domine. Domina ekoi. Ayah.